ya buat tangguh ya mae tau ya tinggi yang hong abio tiu nye liu zu tu lu chang lang chen lâu and